0: letsatsi le monate, ba godiswa ke Nomsa Janki, le botlhe ba ba golang today ba itumele letsatsi la bona. Ke a leboga mogote.
1: Ke a leboga tota Ausi Nomsa, ke go utlwile masego le matlhogonolo ke ao.